Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua lanjut lagi nih jam 8 ya. Kita balik lagi spill lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu yang tadi udah aku spill di awal ya. Lagu pertama kita ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan ya. Kita Buat Menyenangkan untuk pagi hari ini. Terus juga ada dari Hearts to Hearts, Fokus. Dan next lagu ketiga kita lagu dari Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Dan yang terakhir lagunya G-Dragon, Power, Power, Power, Power, terhadap dua nemenin kamu. Jadi itu ada 4 lagu yang udah aku spill ya. Tadi juga udah aku puterin satu-satu di ini. Tapi kalau mau fullnya harus vote dulu. Caranya gampang banget, terhadap dua bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Selasa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya kita putarin lagu pilihan kamu terang berdua di pagi hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung ya, udah ngevote lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan. By the way, terima kasih for your information juga. Kalau Bernadia tanggal 14 Mei ini bakal konser di Makassar. Dan ya, tentunya itu adalah salah satu hal yang aku excited banget. Pengen lihat Bernadia manggung di Makassar. Kayak rasanya, aduh, pengen lihat pacar aku di Makassar tuh rasanya bahagia aja gitu. Kamu semangat ya, jaga kesehatan untuk bisa tampil di Makassar nanti tanggal 14. Terus juga daripada kita sapa-sapa dulu ya yang udah bergabung di pagi hari ini. Untuk yang bergabung di lagunya Bernadia kita buat menyenangkan, ada dari Nita, terus juga dari Ega, terus juga daripada ada dari Arjun, ada Amar juga, Amar 02, dan yang terakhir sampai 2 ada dari Salsa yang udah bergabung. Thank you banget udah nge-vote lagunya pacar aku ya, Bernadia, kita buat menyenangkan. Karena memang pagi hari ini kita selalu buat menyenangkan kok, apalagi kamu dengerinnya Pro 2 Makassar. Dan masih ada 3 lagu juga ya, lagunya Hearts to Hearts, Fokus, terus juga lagunya Dia featuring Indahku, Semalu-malu, dan yang terakhir sampai 2 lagunya G-Dragon, Power. Buat kamu yang suka dengan salah satu lagu ini, silahkan di vote. Caranya aku ingetin lagi, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rari_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Kini

0: rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

kamu di pagi hari ini ya. Kalau tadi tuh nomor 2 kita putarin di lagu pilihan kamu, lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Next nomor 2 ini kita bakal putarin lagu kedua kita di lagu pilihan kamu hari ini, lagunya Hearts to Hearts. Fokus ya nomor 2 di pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya.

yang udah bergabung ya di pagi hari ini. Ada dari Aulia Puspita, terus juga Trampe 2 dari Chill Down Underscore, terus juga ada TS Bunga Underscore 2, terus juga dari Wildayanti, dan yang terakhir ada dari Nesa Nes 24 yang udah bergabung di pagi hari ini. Banyak banget dari Instagram yang udah ngevote ya untuk lagunya Hearts to Hearts Focus. Dan masih tersisa dua lagu, terlebih dua lagu ini ada lagunya Dia featuring Indahku Semalu-malu, dan juga lagunya G-Dragon Power ya, yang udah bakal kita puterin di pagi hari ini untuk lagu pilihan kamu. Kalau kita langsung aja kita puterin, ini dia Hearts to Hearts Focus.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wai dari Makassar, teman terbaik kamu. Terakhir Trump 2, kita bakal puterin lagunya dia featuring Indah Kus ya, Malu-Malu yang udah nge-vote, thank you banget. Terakhir nih Trump 2 ada dari Wilda02, terus juga ada dari Vanessa Fitri, terus ada dari, tunggu dulu, aku baca dulu, ada dari yuyun.swn. Terus yang terakhir Trump 2 nih yang udah bergabung juga di jam 8 ya lewat 57, ada dari Nur Hadi Kurniawan. Thank you banget yang udah nge-vote lagunya dia sharing Indah Kus. Emang lagu ini tuh enak banget didengerin, aku suka juga karena bikin mood kita tuh kalau didengar pagi-pagi tuh bakal mood booster banget sih Trump 2. Kalau gitu langsung aja ya, habis ini bakal ada bisik bincang asik yang bakal menemani kamu dari jam 8, dari jam 9 sampai jam 10 nanti. So, langsung kita putar. Ini dia Indah Kus featuring dia Malu-Malu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prado 2 jam 9 bisik ya. Di hari Minggu biasanya kita bahas soal budaya dan juga pariwisata di teman Prado 2 kalau di pagi hari. Nah, untuk hari ini mungkin aku pengen ngajakin kamu aja ya untuk liburan destinasi-destinasi yang ada di Sulawesi Selatan buat kamu yang recommended banget kalau kamu lagi libur teman Prado yang wajib kamu kunjungi. Nah, ntar aku bakal kasih ya beberapa rekomendasi untuk tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan untuk referensi kamu mungkin kalau lagi bingung liburan kali ini mau kemana ya. Nah, ini di dalam pada ada beberapa tempat-tempat keren yang ada di Kota Makassar yang bisa kamu kunjungi. Jadi buat kamu yang penasaran apa-apa saja, jangan kemana-mana dulu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 nih udah mau jam 10 ya. Tapi sebelum itu Trampa 2, aku pengen ngasih kamu dulu beberapa referensi. Ya, referensi Trampa 2 buat kamu yang pengen liburan di akhir pekan ini, di hari Minggu ini Trampa 2. Ini buat kamu yang pengen liburan untuk wisata alam di Sulawesi Selatan, itu banyak banget. Dan juga tentunya kamu harus memilih ya. Kalau contohnya nih, wisata alam ya, ada Rambang-Rambang, terus juga ada Bantimurung, Bulusaraun National Park, terus juga di Pegunungan Latimojong, Trampa 2, dan Pain. Ya, ini salah satu yang aku sebutin ya. Masih banyak lagi tentunya, contohnya wisata alam kayak di Malino, Trampa 2 itu salah satu juga the spot, lokasi untuk liburan yang sangat enak dan juga sangat keren, Trampa 2. Terus juga kalau untuk kamu pengen sukanya pantai gitu atau laut ya, bisa di Tanjung Bira, terus juga bisa di Pulau Samalona, Pulau Takabonerate, Trampa 2. Banyak banget pulau-pulau di Makassar atau di Sulawesi Selatan yang bisa kamu kunjungi. Wisata budayanya juga ada, wisata sejarah juga kayak di Tanah Toraja, salah satu ikon wisata budaya Sulsel, rumah adat tongkonan, kuburan batu, dan juga tradisi unik yang terkenal sampai mancanegara. Terus juga ada Benteng Somba Opu. Terus di belakang aku nih, di belakang kantor aku nih, Fort Rotterdam yang bisa kamu kunjungi untuk kayak cari tahu gitu, ternyata sejarahnya Sulawesi Selatan, Makassar itu seperti apa. Losari Beach Platform juga salah satu tempat untuk kamu kulineran ya, seafood dan juga makan pisang epe di Salim Makassar, Trampa 2. Wajib banget kamu kunjungi kalau kamu ke Makassar. Oke deh, itu dia ya referensi buat kamu yang pengen liburan di Sulawesi Selatan, di kota Makassar juga boleh banget, Trampa 2 ya. Jadi aku tungguin kedatangan kamu kalau datang ke Makassar atau berkunjung ke dekat-dekat sini, nyampir aja ke kantor RI, terus cari Rai, ajakin aku, Trampa 2. Oke deh, aku mau pamit undur diri karena abis ini bakal ada jazz music, bakal menemani kamu sampai jam 11 nanti. So, aku Rai pamit undur diri, Trampa 2, and see you. Bye-bye.

0: RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

FM, teman terbaik kamu.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman. Teman terbaik kamu dan teman Radio Fika, respect buat teman kamu lagi kali ini di Santai Siang. Udah 2 hari ini berturut-turut Fika nemenin kamu Santai Siang Special Weekend ya. Dan seperti biasa di Santai Siang Fika bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti. Satu jam pertama ini masih ada Produa Hitlist. Sampai jam 1 deng Produa Hitlist ya. Jadi buat kamu punya waktu banyak nih buat nge-request lagu, terserah mau lagu apa aja, lagu yang mungkin lagi sama keadaan kamu gitu kan, lagi relate sama kehidupan kamu, atau lagunya mau di-request buat didedikasikan buat orang lain juga boleh banget. Ya buat keluarga, teman, pacar, sahabat, keluarga, mantan pun boleh ya. Langsung aja ke Instagram kita @rnskorpodomakassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih orang pikir pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan di jam 1 sampai jam 2 seperti biasa di hari Minggu tuh kita ada Stufo, teman Prodo ya, Prodo Stufo. Kita bakal Kas Fikar bakal ngebahas sedikit tentang Stufo. Mungkin kamu yang belum tahu apa itu Stufo. Jadi Stufo itu adalah ajang pembinaan prestasi seni suara yang ada di bawah naungan RRI Makassar, teman Pro 2 ya. Stufo itu studio vokalia, teman Pro 2. Jadi yang suka-suka nyanyi, yang suka tampil gitu kan, stay tune aja terus, Fikar bakal kasih tahu apa aja yang dilakukan di Stufo, apa aja yang kegiatan-kegiatan di Stufo. Kalau kamu ingin pengen, kalau kamu pengen gabung, seru banget teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus, yang penasaran saya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: ini nih solusi jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau aku beli dah.
1: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2, ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, Tarampa 2 kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa Tarampa 2 untuk harga tiketnya itu sebesar Rp25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar Rp15.000 per orang Tarampa 2. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya Tarampa 2. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Tarampa 2 kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Tarampa 2 di Sky View Tarampa 2. Ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih Tarampa 2. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia Tarampa 2. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Tunggu, Mas.
1: Paketnya mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, Trump 2 kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Hmm. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali, suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Itu dia Trump 2 keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Shilon Seven dengan Sederhana, posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude, posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota, posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Duka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: боль, давай.
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 92 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: Internasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita?

Cepat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria hari ini di weekend, hari Minggu ya. Setelah tadi kita udah gabung sama Pro 2 Jakarta, dengerin 20 lagu terbaik secara nasional ya di Weekly Top 20 dan juga di Bintang Pro Indonesia. Mudah-mudahan lagu favoritnya kamu masuk lah ya minggu ini teman Pro 2. Dan yang lagi menikmati juga minggunya, selamat menikmati walaupun besok sudah Senin Mi lagi ya. Saya harus buyarkan sedikit ingatannya kalian ini kalau besok sudah Senin Mi lagi. Tapi enggak apa-apa, nikmati memang dulu minggunya, oke? Okay? Sambil ditemenin sama Yengki di sore ceria sampai jam 8 nanti. Pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi teman Pro 2, temenin Yengki sampai selesai siaran nanti ya. Kita dengerin dulu beberapa lagu dan dibuka sama New Pusat Dunia, ada Sempurnanya Aku, biar kita juga jadi orang yang bisa selalu mengapresiasi diri sendiri lah ya. Oke, jangan kemana-mana teman produksi, itu terus di Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

98.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini ada informasi dari abasarab.id. Kalau misalnya kamu salah satu pecinta horor dan sering nonton YouTube-nya Diary Misteri Sarah ya, itu ada kan judul ceritanya tuh Lila, yang sukses memang bikin 11 juta orang tuh katanya takut, tapi sekaligus sedih gitu di saat bersamaan. Nah, sekarang katanya ini dikabarkan MVP Pictures ini bakalan siap menghadirkan versi film katanya dengan judul Cerita Lila yang bakalan nanti dirilis di bulan depan berarti ya, karena Juni ya, itu di tanggal 18 Juni katanya. Dan filmnya ini mengisahkan Tari, seorang ibu tunggal yang ditugaskan katanya oleh kantor untuk menjual sebuah rumah tua yang tidak laku-laku. Dan ketika dia ngajak putrinya bernama Nia itu ikut membersihkan rumah tersebut, mereka malah katanya membuka komunikasi dengan arwah anak kecil bernama Lila gitu. Dan hal itu tuh membangkitkan arwah lain bernama Rahma yang katanya penuh dengan dendam. Dan nanti filmnya dibesut oleh Bobby Prasetyo. Dan film ini tuh diungkap bakal menjadi paket lengkap juga untuk yang sudah nonton versi penelusuran di YouTube ya. Karena selain memang nanti bakalan ngulik kisah Lila dan Lili, tapi juga bakalan menghadirkan latar belakang dibalik keputusan Rahma semasa hidupnya katanya. Dan nantinya karakter Lila dan Lili ini dimainkan oleh aktor cilik Firzanah Alia, sementara tokoh Rahma ini dipercayakan kepada Syarifah Danish katanya, yang udah memang cukup makan asam garam perhororan ya. Dan selain itu film ini tuh bakal melibatkan juga Lutesha, Mia Salin, Wafda Saifan, sama nanti pasti bakalan ada Sarah Wijayanto sebagai dirinya sendiri gitu. Adakah yang sudah penasaran teman Pro 2, mungkin karena udah nonton di YouTube-nya gitu. Pokoknya nanti di bulan Juni ya, bulan Juni harus siapkan memang nih, dikosongkan memang nih waktunya. Kalau bisa sih pas hari pertama langsung gaskan gitu ya. Oke, teman Pro 2, dan by the way kamu juga jangan pindah frekuensi dulu ya. Nanti kita bakalan break dulu untuk mendengarkan azan maghrib yang hari ini jatuh di 17.58 ya, jam 17.58 untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026. Jadi jangan pindah frekuensi dulu karena nanti Enggi bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Vin, ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Radio Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk yang menjalankan. Dan seperti biasa nanti kita balik lagi di sore ceria sampai di jam 8.

0: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumara yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumara, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Pro 2 Mas bareng sama yang gini sore ceria. Dan untuk 1 jam ke depan nanti ya, di jam 7 sampai jam 8 kita nanti bakalan Bu, belum dong Bu, jam 7 dong. Nanti kita bakalan open request seperti biasa ya buat kamu, special di weekend kali ini teman-teman. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Nadia, terima kasih ya yang udah request. Kayaknya hari Minggu ini pada menikmati waktu libur betul-betul, entah mungkin di rumah gitu ya, karena lumayan sepi lah jalanan depan RRI loh. Jadi kayaknya memang benar-benar mempersiapkan diri juga untuk besok ya. Oke teman-teman, dan langsung aja kita puterin lagunya buat kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam teman Perdu dimanapun kamu berada. Aku bakal nganterin kamu menerima kenyataan kalau besok udah hari Senin, udah saatnya aktivitas kembali ya di minggu malam ini. Seperti biasa jaga malam bakal nemenin kamu sampai jam 11 di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

kamu selain berkomunitas, bersilaturahmi, ya menambah skill dengan jalur komunitas kan nggak apa-apa ya kan?

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

diniatkan ya. Dari KL abis putus dia nggak sampai sebulan udah ada cowok baru, dan ya udahlah aku galonya ngojol aja alias

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Socrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu." "Jadi Anda tidak yakin itu benar?" kata Socrates. "Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." "Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia. Tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki suatu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter yang ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkannya, "Bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya?" Sahabat, itulah mengapa Socrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan dan jangan menyakiti hati orang lain.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Merdeka. Inilah program.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ramadan kembali hadir, membawa suasana yang berbeda. Bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga momen untuk berhenti sejenak dan menata ulang diri. Di bulan ini, kita diajak bercermin dan bertanya, sudahkah kita menjaga sikap, ucapan, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menarik untuk kita terenungkan.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong temen tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia nggak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Sepada, hai, gimana hari ini di tanggal 11 Mei 2025, masih awal-awal bulan 5 ya. Jadi so far so good harusnya. Mudah-mudahan apalagi buat kamu yang di hari Senin ini setelah kemarin menikmati weekend, balik lagi beraktivitas, yang kerja masuk kantor, yang kuliah masuk kampus, yang sekolah masuk SMA atau SMP ya. Pastinya hari ini pastiin pagi kamu atau aktivitas kamu ditemenin sama playlist Pro2 Makassar. Di Spada of course, karena nanti kita bakal kasih tips menarik, updatean info lalu lintas dan juga info perakiran cuaca gak pernah ketinggalan. Terus juga pastikan kamu ikutan voting di segmen lagu pilihan kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi. Jadi buat kamu juga yang punya planning hari ini buat keluar kota Makassar, kemana gitu, liburan ke Bali, ke Malaysia atau kemanapun, tenang aja, tetap bisa ikutan gabung sama kita lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, buruan di download karena di situ ada di App Store atau di Play Store HP kamu, dan aplikasinya itu gratis. Nah, supaya kamu juga tahu info terbaru dari Pro2 Makassar dan juga bisa ikut segmen-segmennya, request lagu atau lagu pilihan kamu atau kirim salam dan sebagainya, follow sosial media kita dulu. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Tuh dikatain sama Hindia, lakukan apa yang mau kamu lakukan sekarang. Jadi jangan ditahan-tahan teman Pro 2. Mungkin kamu lagi ada di posisi pengen bebas, pengen kesana kemari, pengen yang namanya me time sendiri. Tapi kadang kayak ngerasa, ih gimana ya, emang aku bisa gitu. Gimana keadaan orang-orang yang aku tinggalkan. Apalagi buat kamu yang pekerja keras di kantor, yang gak enakan gitu. Coba deh sekali-kali jalan-jalan sendirian itu gak apa-apa. Kamu bebas melakukan apapun yang memang kamu suka selama itu positif ya. Salah satunya adalah dengan cara traveling atau jalan-jalan keluar kota atau bahkan keluar negeri. Nah salah satu yang memang sekarang ini lagi banyak juga orang-orang suka adalah solo traveling. Karena sebenarnya ada yang tipenya itu kalau sama teman-teman atau sama circle-nya traveling itu kayak agak lumayan ribet. Apalagi kalau kau atau temanmu yang mudian. Aduh, menurutku jangan coba sekali-kali liburan sama teman yang mudian. Jadi mungkin kalau kamu ngerasa, ih saya ini orangnya mudian gitu, nggak cocok sama temanku yang selalu semangat 45 kalau mau liburan, yang harus internitinya itu semuanya itu harus sesuai jadwal. Mungkin kamu lebih suka yang slow holiday, menikmati setiap jamnya, bukan yang kayak, ih kita cuma punya waktu 15 menit untuk kesini, habis itu kita 20 menitan aja di destinasi ini, habis itu kita pindah ya, kita harus move kesini. Terus tidurnya juga cuma 2 jam aja gitu. Kalau kamu gak cocok sama yang tipe liburan seperti itu, artinya mungkin kamu bisa coba untuk melakukan yang namanya solo traveling. Tapi kalau yang namanya solo traveling itu pasti of course 2 kali lebih capek kali ya daripada yang bareng sama teman-teman, karena infonya harus kita sendiri yang cari, jalannya kita sendiri yang cari, pokoknya semuanya serba mandiri. Nah supaya solo traveling kamu jadi nyaman, aman, apalagi buat kamu yang pemula banget nih, baru-baru banget pengen coba yang namanya solo traveling, tenang aja. Hari ini kita bakal bahas kira-kira apa aja yang perlu kamu siapkan atau tips-tips untuk bisa melakukan solo traveling. Karena biasa rata-rata orang yang suka solo traveling itu biasa orang-orang yang entah tiba-tiba karena ditinggalkan atau justru tiba-tiba karena meninggalkan. Nanti kita akan bahas teman-teman berdua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Ini biasa lagu ini dijadiin sound untuk konten-konten jalan-jalan. Nah, lagu ini udah nungguin kamu yang hari ini punya planning atau mungkin bulan depan atau tahun depan planning untuk coba deh untuk solo traveling dulu. Tapi tunggu dulu, jangan langsung on the way ya teman Pro 2, karena menjadi seorang solo traveler itu pasti punya tantangan yang jauh lebih effort lagi, karena apa-apa kita harus sendiri dan juga mandiri. Nah, salah satu tips yang harus kamu perhatikan kalau kamu pengen melakukan solo traveling adalah melakukan riset terlebih dahulu. Benar, jangankan sendirian, solo traveling sama teman-teman juga tetap harus riset dulu. Jadi sebelum on the way wajib banget hukumnya untuk melakukan riset terlebih dahulu, mulai dari riset destinasi yang bakal kamu kunjungi sampai riset untuk rute perjalanannya. Dan bukan cuma itu, penginapan juga buat kamu yang mungkin berencana nginap juga di tempat traveling kamu, itu wajib banget untuk riset dulu. Jadi langkah ini benar-benar dibutuhkan untuk menemukan solusi dan juga pilihan terbaik dalam mempersiapkan solo traveling. Jadi selain riset melalui internet, kamu juga bisa berdiskusi dengan teman kamu yang pernah solo traveling atau pernah ke destinasi wisata yang akan kamu tuju. Dan selain itu juga yang paling penting dalam solo traveling itu adalah budgeting dan itinerary. Jadi kamu kalau mau bepergian sendirian, pastiin untuk tentuin dulu anggaran dan juga rencana perjalanan yang matang, karena dalam perjalanan tersebut pastiin kamu sudah membuat secara detail rencana perjalanan dari awal bangun pagi sampai balik lagi ke penginapan. Jadi buat juga nih rincian transportasi yang akan digunakan untuk pindah dari destinasi wisata yang satu ke lainnya, atau berapa uang yang harus kamu saving sebagai dana-dana tambahan. Jadi beda nih kalau kita sama teman kan bisa patungan dulu ya, kadang ada teman yang peran memang sebagai bendahara gitu, menutupi dulu apa yang kita perlukan, nanti pas udah selesai traveling baru deh hitung-hitungan, kalau gak balik ya berantem gitu. Tapi kalau sendirian itu memang mungkin kamu tipe yang tetap harus punya jadwal tertentu ya, harus ke destinasi ini dan destinasi itu, tapi memang tetap harus ada jadwalnya, kamu ke tempat A jam berapa, tempat B jam berapa gitu. Cuma mungkin yang membedakan antara solo traveling dan juga bareng teman-teman atau circle kamu itu mungkin masalah menikmati waktunya aja, karena kan kalau kita bawa teman, kadang dia juga mau ke tempat yang lain gitu. Jadi saling pengertian. Selain itu juga teman Pro 2, yang paling penting adalah menyimpan uang dan dokumen di tempat yang terpisah, karena kita gak pernah tahu ya kejahatan itu datang dari arah mana aja. Jadi kamu sebaiknya harus ekstra berhati-hati kalau menyimpan barang-barang berharga seperti uang atau juga dokumen-dokumen penting lainnya. Apalagi buat kamu yang lagi di luar negeri, pasportnya dan KTP dan sebagainya itu benar-benar harus disimpan baik-baik. Jadi memang tipsnya adalah simpan di dua tempat yang berbeda antara uang dan juga dokumen yang penting. Misalnya dompet kamu cuma satu nih, poch-poch kamu, di mana di situ ada di situ uang, ATM, KTP, paspor dan lain sebagainya. Nah, kalau satu hilang sudah selesai gitu. Jadi pastiin kamu tetap memisahkan, bahkan untuk uang cash dan juga ATM dan kartu lainnya itu pisahin aja kalau menurut saya. Karena kayak salah satu kemarin selebgram influencer yang juga lagi liburan ke Jepang gitu, bawa dompet dan dompetnya hilang, kartu-kartunya hilang, uang cash 10 juta juga hilang. Kan sayang teman Pro 2, bukannya kita mau healing malah tambah stres gara-gara kehilangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, siluet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, siluet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, siluet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Pagi ini nemenin kamu beraktivitas untuk yang lagi prepare buat ke kantor, ke kampus, atau juga ke sekolah di hari Senin yang semangat ini. Memang ini tagline hari Senin itu harus Senin semangat. Nah, supaya tambah semangat lagi di jam 7 pagi, saatnya kita masuk di segmen lagu pilihan kamu. Jadi ada 4 lagu yang bakal kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 dari mancanegara. Rulesnya adalah buat kamu yang baru bergabung dan belum tahu apa sih lagu pilihan kamu itu, kita punya rules dari 4 lagu ini cuma 3 lagu yang bakal kita puterin, yang votingannya paling banyak. Jadi yang paling banyak dulu itu yang paling pertama kita puterin, terus voting kedua, abis itu votingan ketiga gitu. Jadi satu lagu tidak kita putar yang votingannya paling sedikit. Nah, cara votingnya gimana? Nanti kita spill juga caranya, tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya The One and Only Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Yes, kenapa pilih yang lagu ini? Karena mudah-mudahan hari Senin kamu yang sudah kamu judge sebagai hari Senin yang berat itu tetap bisa menyenangkan dengan lagu pilihan kamu ini. Oke, okay, next kita ke lagu kedua. Kita punya Roni Parulian, Pesona Sederhana.

ngerasain jatuh cinta, boleh deh ikutan voting lagu yang satu ini. Tapi enggak tahu kenapa setiap baca Kak Roni Parulian lagunya Pesona Sederhana, di kepalaku Pesona Keluarga gitu. Apakah itu pertanda kita harus berkeluarga? Ikutan voting di lagu ini ya teman Pro 2. Next di lagu mancanegara kita juga punya dua, ada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Aduh, jadi pengen deh dengerin fullnya. Kayaknya aku ikutan voting yang lagu ini nanti. Next, teman Pro 2, lagu terakhir. Kita punya lagunya Bruno Mars with Cha-Cha-Cha.

mau dengerin pagi ini, caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968. Atau kalau kamu lagi main Instagram, tenang, tetap bisa langsung DM aja di Instagram kita @rri_pro2makassar. Yang dengerin via streaming tetap bisa ikutan gabung di aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentar. Nanti kita bakal voting sampai jam 9.

0: Dek,
1: Dek, di ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital dan masih di Spada juga. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru bergabung hari ini, yang mau beraktivitas. Biasanya ini memang jam-jamnya on the way, jalanan macet, terus juga mungkin ada yang buru-buru, 5 menit lagi harus absen. Waduh, tenang semuanya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu hari ini, mudah-mudahan lancar-lancar aja. Dan juga semoga cuaca mendukung dengan aktivitas kamu. Kemarin kan juga sempat hujan ya, meskipun sebentar, tapi ya lumayan mungkin bikin kita ketahan. Yang udah mau on the way, tunggu dulu deh 15 menit gitu. Nah hari ini kita update lagi informasi perakiraan cuaca yang kita kira ya sekarang memang udah mulai masuk di musim kemarau. Ternyata tiba-tiba aja ada hujan. Supaya mengantisipasi hal itu, kita kasih tahu dulu ke BMKG gimana sih info perakiraan cuaca untuk hari ini. Nah di website resminya bmkg.go.id sudah ada beberapa perakiraan cuaca yang bakal kita sharing buat kamu. Kepulauan Selayar hari ini diperkirakan berawan teman Pro 2. Terus buat kamu yang hari ini ada rencana ke Bulukumba, hati-hati karena diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Di Bantaeng, Jeneponto juga diperkirakan berawan. Terus kita pindah ke Takalar, Goa, Sinjai, Bone, itu diperkirakan hari ini hujan ringan. Kita pindah lagi ke Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, itu diperkirakan hari ini bakal berawan. Terus buat kamu yang ada di Wajo diperkirakan hari ini hujan ringan. Berbeda dengan Wajo, ada Sidrap, Pinrang yang juga diperkirakan berawan untuk hari ini. Endrekang, Luwu, terus juga Toraja diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Dan yang terakhir, Kota Makassar kira-kira hujan cerah atau gimana untuk hari ini? Ternyata kalau dari websitenya BMKG itu diperkirakan hari ini Kota Makassar berawan dengan suhu sekitar 27 sampai 31 derajat Celcius.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, janji takkan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay di 96,8 atau boleh lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Karena sekaranglah saatnya kita akan play votingan dari lagu pilihan kamu. Tapi tenang aja, yang ngerasa baru kok bergabung, belum pas sempat vote dan belum kutahu lagu apa aja yang masuk di lagu pilihan kamu, tenang. Hari ini saya sangat berbaik hati karena moodku lagi oke. Aku mau spill lagi 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu, dua Indonesia dan juga dua mancanegara. Di lagu pertama ada lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Ikutan di lagu ini kalau kamu ngerasa lagi terpesona sama someone special. Next di lagu mancanegara kita punya lagunya Olivia Den with So Easy to Fall in Love.

satu lagu satu suara. Boleh sih dua lagu, tapi pakai akun lain ya. Cara votingnya gimana? Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming.